Saya bohong benarnya. Nak merana sesuatu. Oh. Hallelujah. Ya. Yeah. Ipandalah bos saya.